0: มันไงเนี่ยดิเองเสตาแต่นาคอควาตามาทอด
1: อะคุมันเป็นมังคุตนมออีกาตุเปเลเป็นมังคุต
0: เดี๋ยวก็มาริกันมาวาดันมาเอาเนาะ
1: เปโรกันโนไอกันโนอะตุนาตุนานี่ฮะมาเจอกันกูเปล่าไม่กินหิมอกิจิตาแต่งกับเบเบลกันมอง
0: ฮันนาว
1: Matsyagan ko, si tatay ang nagsulit sa palay ni Lola Violet. Siya gito ya. Kag mayo lang, wala yakin pa tayo si Lola Violet.
0: Hala, lain ba?
1: Lain git eh. Kano, hindi kagit manugit kibiskan si Sino ha? Kag possible pa suhon si tatay ha? Patay kita nga duwa sa gutom. Kapatid ka, ha? Kano? Hindi ka gitmanugit sa kaibisan kay Sinto, ha? Kapatid ka?
0: Oo, ha? Wala? Matukod nga, naging mo siya siyang bayo nga may gakabit nga daw, nai. Kaya para kapakulukulo siya nga tanong.
1: Amoto, husto kagi.
0: Grabe si tatay na. Pero naisahan ko siya. Wala siya kabalo nga. Wala ko. Hatag tanan-tanan kwarta nga. Ginamot pa ang ospital niya.
1: Hala, katonto si mo ka no. Tingala ko man nga daw yung dikit kapati si tatay nga ahaw. Pila to? 300 lang ang amot sa mga tao? Otro ka man dali, no?
0: Bata ko yamang!